Ndachwe dhumu kisethu maungungu chichopi ni Roshti Nubatala. Distritu ama Sanshana upembaka provinsi ya Gaza. Vadi meva vuneka nkuma motobomba kasimba ili nakuni kuwa mavunete la uregi. Matembo ini kuwa kupalulusa dipinduda udimi. Chifunichia chita inkantanganu mbilumba mfumu fau. Kuna useta dipinduda udimi loko na dididu metuwe ngutinda. Mbina kona nguhawa kuna vaa kufikelu atimbe uka lisa niliwa lita kumutangalwa distritu ya Masanje na Sanshumbani au mba tita kuba chivunuchi ya chita kambimu ya distritu ya yase kata kuba yi useta dibindu da udimi msana katindambi umbani alikene chivunuchi ya se chani ngelwa kabadi mivano pa kusikani kisusa mtinza ni mavuhi. Nsangadu wa vapia vati ngetila kukuba valundisa tindimbako ambana mbana katona u manakada uchi palalisa makungu ya uwa kufunetu laba pia kubaba mana mintumu kumbi kuwa bad mahela mintumu vapuni kuwa kumaheke toka matikawa mataku kuna weni kusangalitana ka vapia kumweko ni bangwa mabintu maila nkuba wana ba vagonda tindi matila kuni kutimahela mintumu mutengeli wansangani uwa vapia vati ningatila kukuba valundisa dimako ambana mbara kato na Faruki Kaji nguwa ataku na chomba tita kuba

ulabatela hongo mna kuso tele leka ukaluwa zibata kukuni MC One Stop iku hotel ni shopping center inu kaluwa humlela kawona wotnyela kawona ambikulo nisa msengale tanu mikubu kufana ni michadu ni kutanganisa kama lembe kufa itakisa mbili ya wena ini piscina, bar, mercearia, padaria, ferraje ni bolt store vanana nivona vama na kuhungala gamisekanu ya chungwenu inu pula pula, masorvet, mapipoka ni singwani ini salau di belez ikukalo kutsurusela msisi ya wena ufisina ni kumaha massage ipfusheli manika Fidel Cash ubambuka chitaratu cha noboro yokat hawa kukondi jikwa MC One Stop umanaso telele usilabaku ka ukalo unwewo kudzibati ngwani ilabatilingu 826 93 04 5 5 5

Matiyo basa, ngutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimuiwa ya tinda ambi kulabuka kuba usela matiawa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kloru. Kumbi ingwa ni mirendi ya lina kunukuba sisa mati. Tela matiawa ena kacheche chinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.